0: Raja itu wangi jiwa. Kakana raja dia wangi jiwa. Kakana raja dia wangi jiwa. Kai wenen timu bala nebi tugo de twa. Kakuri mando kai kumarai ati na jereja ten mumuchili.
1: E.T. Winyo or radio. E.T. Winyo or radio.